0: kelekatanika vunanga lelebako Armando Majaya itabaka ya mkelamwing set ya lose bulana manu kutsikala kwini tatana Arlindo aha tlabula vunanga kusikala kosanu mozala
1: kanal futu direkan sintenza de matrix rich bende papa yanga
0: ulgongo mesa kamani
1: ngikuthi kanga ngarathi papa isalti 54 abizima mina lokuthi kuzwa iko hala mawoko
0: aha
1: lewanga na rathi kwawo la wena kona
0: ikansini ngobusina lawo na umuntu washo
1: ngikuthi ngobusina isori yana busongo kama ngani kana kama kube kan amhaka ndoti ya ukuthi kuyendela
0: Yes, sir.
1: Can
0: mom. Bye bye. Ora 4:32 minutos e carica e bulana wana mungset mela nkuba u hlavula a vunanga itava yamkela e bulana manu kusikala kwene.
2: Wa u winzi nyakhumbe dal dresh famba kwati janga munyambana.
0: Hlavula vunanga.
2: Na dremudo ta gugo ta lora.
0: Aha, urukongo misa kamana.
2: Kan kwa
0: Bye bye.

lavatsela ku va kempela mungisete hi va mi ku nyika vunanga leri ke ri tlhavuriweke Thomas Chauke i loyi ke hi mi lavetelaka ku longa ri ku va a ta kongoma leyi a maxixi ka mungisete ku va a pangalatsa mungisete nakona ke ku nga ri khale mungisete lava hi nyika michini kumbe hi tlulata michini vana ku lori lavake va nga ta simamisa ku wash leswo i emisor provincial ya Maputo ya Kagaza swin'we ni iNyambane mayelana ku va ke mungisete i va hi ku pangalatsa ka mixu ya mugqivela wa nyamuntlha u va ku va mungisete tavaka ai khomela nyana hikuva ke kunene i munyika a vunanga leri ngempela ri vutisaka leswaku va kasi mina ndzi nga va ni ri n'wana wa mani ndzi nga va ni ri wa mani ke i Thomas Chauke loyi.

0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: Na kungahikale itabe kumana ni manakuluri kusikila kama putu senkadea nasional kota hivule kunyamukha kota mchitola vetu isiko ga kubulusana idoka dukusano nyamukha shoku maka hili ya ugevenga ga kushavisa vanu kutali nizuru za vanu hapa putu kese vali trafiko de seres humanos.

Iswa radio ilusida wiyani ga mitumo kwa kitonga ya litsigu da mhuno, litsigu nya kukiso, litsigu nya kupeli gangima nya gostu, unya gostu na mhuno agu litsigu nya kukiso. Kupeli nya mitumo kwa kitonga mungi sekala jikati nya zi 14 horas ni 30 minutos, apo wali kuhigunani kudogorela nya kumitumo ya imani gaina kupeli apu nya kitendri gago kuzinzi ya zili nya zari. Muna na albinu saida melia kumakuni deralt menet wiyani, apu nya mitumo kuli mege tonga ya radio msa. Big. Mengi segundo kuna ungaluzi na mihungu jama hungu yale mana kudapa kudimegi putukeza barranja kujikati nyazi 13 horas kanga yulwezo kujikati nyazi 2:30 unamana mahungu kutinza antena nacional kujikati nyazi 13 horas namana mahungu kujiputukeza barradio na bezahi kuningalongulo kunyava tuwapia mahungu manata kwa antena nacional gami kujikati nyazi 14 ni zinzi mkazinanga kene kero kubigasi kupoisenda na yodogo reketu unabana ovindisa litsi kunyaradi kubambika radio Msambiki.

Mungkana mungkin semua suka daku sanggulan lah ina kalau lima gamu walung lugu lawa interaktif ina aku bukan aku bangang aku ina cakap ina sekelela aku sah I family cakap mulah kali enzolei kambi ina hechkele magumu ala kanya kunyamu tuwe kau bangalan degambi na Giovanni Giovanni jingu na Jeremy Francis kula kutoka uhengelede awa ina kloni Laurencia na Americo jingu na Zulfa ila Xavier wa ina relejo jigava krimi ulukome kasiku hiena muwenele ulungu lukua hina kasiko kwa leo chikalezo aka chikomwa cha wena hikwela hakatingela lady that nene

14 horas nem 26 minutos. DJ Faia, DK, como o Nino Nobdu, na Cabo Fala. Mati tsokanya mitumu kujitonga mwingisi ya radio ga silambu sati una muhunu nya kokiso. Nisi kunyako peli gangi manya libanda na uraru. Ogane kungi manya agosto. Maga kunya 2026. Nabana sulu yuda punya matimu. Bana itanga ni yuda punya mitumu yeye. Jirni albinu saida melia kuma kuni. Dera altume netka punya mitini. Mwingisi kitonga gina uya minru kujikati nya 17 ni 54 minuto wa radio Msambiki. Mwana tsa wadi. Iva tumegele kuato kabunya yitwa yichangana kuma kuni gironga abunya yigava yel na kuni mihaga nyaku tisimila baradi Msambiki na itomba nisa sepandringu lusama ranzi galitigula Msambiki. Teka lakati mtindri manyami tuma baradi tuka ningana.

0: Hi swona ya gwaba na mikuku bya tsakisa aku ya ku oneni ka bola hi kumbela ka vhiki Anabela hoya hoya ka mitirho leyi ya magambu ya mihlakani yo tlaneta miri ndzhaku ka masikunyana yo leha na u nga ngheni ka magambu ya mihlakani yo tlaneta miri a tlha hi kumana hi ndlela yaleyo hi kumanaku hi kona kwalaha ka xikina cha hina ku nga Radio Msambiki u hi byela yini hi Liga de Club xika xikhati lexi kumaheka yini
1: na kunene Idrasu inhlikani a hi tivi swa ku wa hi kuma hi tindlela tinene
0: u ndzi ku zwisa u khwatsi wo va laha kusuhani kwala hasi laha radio laha u nge hangulani hi kwalaha kusuhani
1: kani mambu Idrasu inhlikani vayingiseti Maputo Gaza na Nyembani hi yangulana kunene kusukela kampu ya Inkomati ku heketa ntlangu wa Primera Mão xikarhi ka Inkomati wa Xinavani swin'we na Ferroviario de Maputo hi nga hlaya leswaku ntlangu wa leni julu wu sungulile i ntlangu lowu kisiwile ku va wu sungula 45 minutu hi ku katlula swinene hi nga hlaya leswaku ntlawa wa Inkomati wa Xinavani n'winyi wa muta nghenisa xileswi a balizena na Rafa ndzeni ka kampu na Dersu Ben, Mesher, Jack, Orlando, Antilo, Chaguala, Mbofta, Alfredo, Itel da Ferroviário de Maputo, Kuna, Vitor Balizeni, Zanika Campo, Kuna Nerso, Getoso, Dairo, Simplex, Tununo, Ezequiel, Naftali, Nélio, Mesher, Kamkam. Itel da Bivapito, Bivapito, Lava Tsembiweke, Vasfundankulu Nyambana, Inaugênio Nyantuva, Inocêncio Lourenço, Francisco Tauzen, Amtakuswa Shijekana, Kwebambopito Almuni e Denizo Chitotsu. Júlio, Antangueleno, Usungulini.
2: 10 minutos.
1: Nakunen, Ingataini. Ntlangu lowu xikarhi ka Nkomati wa Xinavana na Ferroviario de Maputo i ntlangu julu wu hisaka swinene mitlawa yimbirhi ya tivana yi beli xikan'we lembe li hundzeke la 2025 ka ntlangu wa tasa ntlangu lowu endliwi kampu ya free hikuva ku humelela ntlawa wa Ferroviario de Maputo hi doja u hi nga nyimela yini ka nkama lowu bola dzi nga na xetoso julu
2: bo hi nga hlaya leswaku i ntlangu lowu hi nyimelaka manyawu makulu swinene hikuva a nga va Ferroviario a nga va Inkomati mani na mani ni nghena ndzeni ka kampu na a xi tiva lexi a julaka xone i salanisalani i Primera Mão ka ta va ni Segunda Mão kambe mun'wana ni mun'wana wa swi navela ku va a lulamisa timhaka takwe na a hali mixu hi ntamu swinene kutani ntlangu lowu u ta va wu hisa hi ntamu swinene nkama lowu ku vitanaka va ta hikuva ku ni mbeli wa Inkomati wa Xinavana kumekaka na pulvundzeka ku vitaniwa va Taudao ku va ningena ndzeni ka kampo ku va va vonela nuna wa Inkomati wa Xinavana loyi a kumekaka ndzeni ka xidzendzevutwana xa makazi ka tikampo a tibidzi ku va voneleliwa va Taudao kutani va kumeka ndzeni ka kampo ku vitaniwa va Makeiro ku va ingi swa kazata layana ka nuna luya wa Ferroviario kumbe wa Inkomati wa Xinavani loyi a pulvundzekaka a ni tivi kumbe ta va swi vonile leswaku i mani a nga layana a pulvundzeka ka Anabela
1: na kunene Julie Mavota ni ta va ni nga swi vonanga swa ku nuna luya na humesiwaka hi vamakeru a ta va mani kambe leswi tiyeke Julie hileswaku a nuna lweyi a xi fambanga hi tindlela letinene hi lwa humesiwaka ndzeni ka kampu ku va a ya voniwa hi ta vudhawu a ku va ntlangu ta ya ma-20 ni la hi tivaka hi kona leswaku a mitlangu ya tasa hi leyi zangaka yi sungula a nkama wa ha li kona hikusa yi fanela ku va yi hela nkama na wa ha li kona kona Julie
2: na dumba ta va Limbofta lweyi a humesiwaka hi va taudau ku va voneleliwa bola tina guardaredes wa ferroviario wa Maputo i Vitor a khoma bola mavokweni kasi guardaredes wa inkomato wa xinavana gaxi bola bola dzi le ndzeni ka campo va sindrisa va inkomati va chula bola bola gamu capitão teka bola susa bola dzi ndzeni ka campo tibidzi va tulambetela kambe va inkomati wa xinavana va sindrisa lowa ta va le mbeli a susi bola ya famba inkomati jandela chululile bola hi vugamu bola dziya luza ta va kusuka ni bola kulumba ferroviario wa Maputo kuni ku cincana ka vabeli ka ku sindziseka hi tlhelo bya inkomati wa xinavani ni vona Jaime wa ningena ka vumbangu bya mbofta ingi loko swi ta va swi mi vavisile hi ntamu layana kutani ntlangu kutani wa landziwa pala dziya xikela dzi hi nhloko a va ferroviari va teka kambe va tekile va inkomati wa xinavani va beka bola a va twanananga va ferroviario wa Maputo jaka ni bola a sumeta bya tlhelweni va chulula bola dzi mpfukeni bola dziya xikela va susile va inkomati kambe a sindzisa ferroviario wa Maputo a mahlweni ni vona a ta va le or kasi a ta va a le mbeli va chululile va pitaka ku na nchumu va sindzisa va babala bola ka mudya luza bola dziya luza ta va kusuka ni bola kulumba a inkomati wa xinavani hi mani a sukaka ni bola na bela
1: a ta va mexeri a ta va mexi loyi a tlakuleke ya bola dziya ka guardaredi wa ntlawa lowu rafa nyimisi bola a byela vabeli ku va va lungheka a tlhelela ntshaku a nge se ba bola rafa a nyimile rafa wa menta wa buya menta ba bola dzi buyandzelekani wa tikampo wa tibids hi nhloko va susile va ferroviario hikwalaho ka jetos ya sindzisa ferroviario a tlherisa bola mbeli wa inkomati hi leyi inkomati ya famba yi kongoma pontena ta chula mbelo wa inkomati va tekile va ferroviario hi loyi mbelo wa ferroviario va bola dziya ntlhaku tsemaka ndzelekani wa tikampo wa tibits kambe a nga ha swi kotanga mbelo wa ferroviario a wile va tekile va inkomati hikwalaho ka dersu ni bola wa famba kongoma pontena ta chulula va tekile va ferroviario dimaputi hikwalaho ka jetos
2: bola dzikamba ku dziya luza ta va kusuka ni bola kulumba ferroviario wa Maputo a ta bekisa bola mbangwini wa kona vitor a ba bola dziya tlhelweni laha kumeka kapitan wa ferroviari mpfumawula ba bola dziya xikela bola dzi ndzeni ka makasi ka tikamba tibidi va tekile va inkomati kambe a sindzisa ferroviari Maputo inkomati a ni bola kambe a swi teka nkambe kuva va ferroviari hi lava sindzisaka kambe inkomati susa bola hi vugamu dziya familengeni ya va ferroviario dziya luza ta va a ku cikumetela kulumba inkomati wa xinavani ni vona layana i ya dlinywa nga ni bola
1: a ta cikumetela kambe a tshiki bola ku va ku cikumetela rene a cikumeti bola rene altino ni bola a ba bola altino kambe mabele altino a nga vanga lamanene a bola dzi luza a ta va kusuka ni bola kumbe a ta va ku cikumetela a hlayini bowa pito layani zulu kambe ku hlaya leswaku
2: xikatiso
1: xa nkona na xilumba ntlawa wa ferroviario de Maputo kambe nawu a ta va ya inkomati a baka xikola ka mexeri zulu a bekisi bola mexeri a tlhelela ntshaku mexeri a nge se ba xikatiso mexeri a bowa pito a nyikeli nawu eugenu nyantuvi wa buya mexeri a bi bola va ferroviario va susile hi leyi nkomati ya sindzisa bola dziya luza a ku sindzisa ka jaka a bola dzi kati ehla ka mabaliza ya vitor munyimbeli wa ferroviario de Maputo ata va kusuka ni bola hi tlhelo bya Ferroviario de Maputo.
2: A sukile ni bola Vitor bola dzina dzindzeni ka campo va ta yincayini va ta chulula a va Ferroviari bola dzini mahlweni bya sikela va susile va yinkomati ya sindzisa Ferroviario ya Maputo hi kola ka Sokisu Zasejidario a yincayini va tekile va yinkomati wa Xinavani kamba va tekanga nkama hikuva ya tshindzisa Ferroviario Maputo chulula bolabola dzini mahlweni bola tsemaka andzela ka kamba tibit bola dzi ya mahlweni kamba hi ugamu Guarda Redish a nga kumanga va teka bola golo
1: golo
2: golo dza Ferroviario wa Maputo
1: golo.

0: Zain Komati wa Shinavani. Maenchele ya kushonga intamu sinene ya Zain Komati. Laya ni kuveni kufuma la kuingelana. Makazika jeito zumbelo wale nsaku wa Ferroviari wa Maputo. Seguna guarda redis. Vitor. Ballonzo vota va in Komati. Akuzavuta kava ferro kasiba ferroviario wa Maputo hima inchela ya kushonga sinene mbeli soki sukinzi altinu wa inkomati wa Shinavana ningenisa abola bola dibeka ferroviario u inkomati na yene u
1: mabeleli ya kushonga golu za kushonga zanta wa inkomati a bola zina va ferroviari di Maputo Ezekiel a tlhelisa bola dzantsa ku dzaka jetozi jetozi a nyima a pfula bola jetozi a pfulela ambeli kulobyi tlhelisa ximata va susile va inkomati a bola dzialuza ta va ku cukumetela kulumba ferroviari di Maputo ni vona mbeli wa ferroviari di Maputo a nyimisekile Nelson ku va cukumetela
0: a cukumetelile Nelson bazini mpfukeni bola dzabya xikela ndzeni ka ntshati lowukulu wa guarda redes rafa kambe va susile va inkomati wa Shinavani bola dzini mpfukeni hi liya ferroviario ya yala ku va bola dzi nga beliwa ndzeni ka kampu ya va ferroviario jeito za beka bola ntlangini a susumeta bola dya mahlweni la kumeka mbeli kulo ta valimi Ezekiel Ezekiel enchaini a ku dzintshibya tlhelweni la kumeka mbeli dario dario ta dya ndlela a nga yi kumanga va tekile va inkomati wa Shinavani
1: basusile va inkomati wa Shinavana altini wa sindzisa lani bola dzibeliwa hi nhloko ya sindzisa ferroviari bola dzitlhelisa dzantsaku la ku nga ni mbeli kulobye loyi a ta va thununu thununu ni bola pfula bola va tekile va inkomati va susile va famba Ezekiel Ezekiel wa famba ku ngoma pontena ta chulula tlhelisa ximatsa ni vona Naftali Naftali akata mbela kusuka akata mbela wa bidziwa ndzi ri ka Naftali a nga yi kumi ndlela va mu sivelela va susile va inkomati wa Shinavana
0: bola dzini va ferroviari wa Maputo kambe va tsindzisa va inkomati hi liya inkomati kambe va nyikelile projeto hinkwabyo bola dzini va ferroviari hikwala ka mbeli a ta va a le dari loyi a chulaka bola kambe gamo bola dzi ya famba vokweni ya guarda redes rafa wa inkomati wa Shinavani
1: uwa mintlawa yi bidi ya dzingana ka xiyenge lexa ku sungula primera party hi uwa kambe bola dzi bekiwi ntlangeni hi ri rafa tlhelela ntsaku wa buya rafa a ba bola rafa dzi buya me kampu hi nhloko va susile va ferroviari a nga ha tekanga nkama mbeli wa inkomati a susile bola dza beli wa julu va beka bola ntlangeni hikwala ka altina altina pfula bola pfulela mbeli kulobye loyi ta va rene rene ni bola tlhelisa bola dza ntsaka va na mbeli kulobye va tekile va ferroviari di Maputo hikwala ka Ezekiel a nyimisa bola Ezekiel va famba va ferroviari va tekile va inkomati
0: va tekile bola dzani va inkomati kwala ka mbeli Orlando Orlando enchele va mi tekelile kambe bapita ku xikatisi xilumba va ferroviari wa Maputo va bandlukana va khuzele va inkomati wa Shinavani va yala ku va xihoxo lexiya xi ta va na xilumba a ferroviari wa Maputo na dumba vonela dzavo hileswaku a va ku sungula nuna ku biwa laya na ta a veyiwa inkomati wa Shinavani kambe bapito a tshikiwa ntlangu wu famba a ya bapito ka nkama wa ugamo lana ku biweke nuna wa ferroviari wa Maputo va ta ba xikatiso va ferroviari wa Maputo va bekisi bola mbangwini wa kone a va ferroviari na dumba ta va lispiwa a bi bola dzini mpfukeni bola dya xikela va susa va inkomati ya sindzisa ferroviari wa Maputo bola dzini mpfukeni bola dya xikela kambe a va inkomati kulu va ba bola bola vugamo dya luza a ta va kusuka ni bola kulumba a va inkomati wa Shinavani
1: a ni bola rafa a bekisa bola rafa mbangwini ka kona a nge se ba bola rafa a tlhelela ntsaku ku va ta ba bola ya hombana rafa va ringana uwa mitlawa yi bidzi wa buya a fa ba bola dzi buya meikampu hi nhloko va susile va ferroviari ferroviari hikwala ka Ezekiel Ezekiel ku na mexeri ni bola tlhelisa bola dza ntshaku a tekile atila nyima bola atila ndzulukela a kata mbele wa kusula kata mbele wa bizi a pfula bola altina a pfulela mbele kulobye layani ka mzola 3 wa inkomati wa Shinavani ya sindzisa inkomati a ba bola dzi buya ndzela ka nwa tikampa tibizi guarda red a khomile akomili Vitori kuni mubeli wa wa Ferroviaria kumeka kantangeni kamba mbo apitu abipitu akuva bona mbeli lwa kumeka kam antangeni anga sekeleka mbeli wa Ferroviaria anyima kambi ngwa skaltila sekelekile mbeli wa Ferroviaria
0: 31 minutos nkama aliwa kusungula vadzingana inkomati wa Xinavani Ferroviaria wa Maputo na yani ilika primeira mão uma quartos de final taça de Moçambique e bola kumeka campeã inkomati wa Xinavani asfundreni xa kamanyisa kulum sfundza nkulu Maputo
1: na kunene zwili mavota bola ni va inkomati kola ka til atila ba bola dia luza ataba kuchukumetela kulumba ntawa Ferroviaria de Maputo ni bona Nelson kuva chukumetela chukumeteli Nelson ba inkomati ba susile mbele wa inkomati kola ka ders dersu ni bola a bola dia luza ataba kuchukumetela ka ubidzi kulumba ntawa wa ataba inkomati wa Xinavani kola ka René
0: achikumetelile bola René Chesabajan tsako kambe bola dzi anyima ka guardaredes Rafa Incheni kula chula bola dzi mfukeli bola dza shikela vasusa va Ferroviaria wa Maputo vasindisa va inkomati wa Xinavani hila vangani bola ndzeni ka makeup ya va inkasi va Ferroviaria wa Maputo
1: yasindisa inkomati wa Xinavani a bola dzibeliwa hi tinhloko Julio kambe bola dzikumeka ntlangeni swoswini va Ferroviaria de Maputo hi vona mbele wa Ferroviaria de Maputo a pfula bola pulela Naftali tlhelo bya ximati Naftali a luzi bola va susile va inkomati wa Xinavani ya sindzisa inkomati kambe va tekile va Ferroviaria a nyimisi bola Getozi xifuva a nyima Getozi a pfula bola Getozi a pfulela Ezekiel a vona Dinun a pfula bola pulela Naftali va msuseli bola kambe ambo apita lana kuna chumu akubeli bola na litini wa inkomati wa Xinavani
0: ava inkomati wa Xinavani va ba bola dzi amfukeni kambi kuzanga kwa humelela guardaredes Vitor lwa nyimisaka bola anyimisi bola guardaredes Vitor beka bola dzi atlhelweni la kumeka kambeli kulo dzata va li spiwa enchani wa pfula a wa menta a chuli bola dzi mfukeni bola dzi xikela hi nhloko va nyimisa bola va Ferroviaria wa Maputo ikula bampaxa kambe va siveleli va Ferroviaria wa Maputo ya sindzisa a Ferroviaria bola dzi na lwa ta va li sekela a enchani tesa bola dzi atlhelweni ya sindzisa i Tununu ni bola a tesa bola ka kapitão Jeitoso hi ya wombana Jeitoso beka bola dzi atlhelweni la kumeka spiwa la ndzeni ka ni wa tikambati bidra enchani Jeitoso a tlakula matitlamenta hi kulu a chopile bola dzi xikela va teka va Ferroviaria hi kulu pa bola komile guardaredes ali mombo hi mombo layana mbele wa Ferroviaria wa Maputo swin'we na guardaredes Rafa kambe a nga swi kota ku enca swa ku xonga layani a bibola mabala ya ku encekana bola dya nyima amavokweni ya guardaredes Rafa wa inkomati wa Xinavani
1: a bola ni mabeli va inkomati va Xinavani ni vona Orlando ni bola Orlando a si bola ntshaku va ku ba mexeri va mu tekeli bola mexeri ya sindzisa Ferroviaria de Maputo hikwala ka Naftali ni bola tlhelo bya ximati a pfula bola mbeli wa Ferroviaria a vona spiwa va tekile va inkomati wa Xinavani a ba bola dzi ya ntshaku va susa hi nhloko va Ferroviaria hi leyi Ferroviaria ya sindzisa hikwala ka Nelson ni bola tekile mbeli wa inkomati Getozi a nyimisa bola hi xifuva a tlhelisa bola dzaka Ezekiel a vona Tununu a nyima a tlhelisa bola dzi ya ntshaku la ku nga na Vitor Guardaredi wa Ferroviaria de Maputo
0: Vitor tsimeta bola tlhelo kumeka ka spiwa enchaini wa jandela ku pfula spiwa be bola dzi mfuke bola dza xikela kambe ku zanga nhloko liya iya va Ferroviaria hi liya Ferroviaria Maputo kola ka beli ya tava le dari enchaini a jandela nga hi kuma nga ndlela va susile va inkomati wa Xinavani bola dzi ya luza tava ku chukumetela ka lumba ya Ferroviaria wa Maputo va chukumetele va Ferroviaria wa Maputo bola dzi na i Nelson hi kula ba bola guarda red ya koma a komile bola guardaredes kambe mbo apito a ku layana Rafa komi bola a handle ka ntshati wa magamu xileswo a ta va xikatiso xa nkhona xilumba a Ferroviaria wa Maputo
1: i xikatiso xa ku sungula xa Ferroviaria de Maputo hi nga hlela ku ta fika swibeliwa ka 36 minutu a xikatiso swibidzi a ta ba bola mbeli wa Ferroviaria de Maputo a bekisi bola mbeli wa Ferroviaria lwa ta va Naftali a bekeke bola akuba a basketiso angese basketiso ferroviário a bekse bola bi bola ferroviário a bola skalta ma baliza ya Rafa ile ferroviário ya tindisa telsa bola mbela ferroviário zanga kuna Naftali shoka susil bola skalta ndinyesha kama baliza ya Rafa
0: atava kusuka ni bola kulumba ba inkomato wa Shinavani abegisa bola mbanguni wa kone Rafa ye Rafa taka suka ni bola asenhlanyela kutsongo kuvata suka ni bola abegi bola telweni asuka ni bola tsumeta bola telweni kumeka jaka jaka kudzintsi dia telweni ka

0: hi zwona munghana muyingiseti xikhati lexi xa ku humula hi ta xilondzota kasi hi va ni mabulunyana na hi nga si tlhela ka ya 5 wa timinete na hi nga si tlhela aka Julio Mavota na Anabela kusukela ka kampu ya Nkomati nhlakani wa ku lumba Tasa de Mosambiki hi ukhaveli ga Chikhumba xungetano hi ukhaveli ga Chikhumba a provincia ya ka Maputsu hita tlhela ku nga heka la hi tiwulawula hi tin'wani ka xikhati lexi a xitudio hina Irmini Gildu kota hi wulile hi ku hi ta hlolanyana xungetano hi timhaka ta Musambola a mabelela Irmini Gildu ya Musambola lowu alambi ginga hunza kuvi ni timhaka ta ku u nyima ngopfu majornada ma biliwa leswi ma nga bilisiwa byona ma nga biliwi masiku man'we siku ni siku a ko biliwa Musambola ntsena a ka lembe leki ku vikiwile nawu ni ku gimiwa leswaku wa Musambola hi yena a to biliwa hi ku landza ku a tlawa wo karhi loko u ya ka provhinsiya yo karhi kutani a ka zona yo karhi u fanele ku maha mihlakano yimbirhi kasi bya swi kota ku u nga kumi ku karhateka hi ku famba u tlhela u ya hi wulawula hi xikombiso loko ferroviari wa nakala a ya ka Maputsu a fanele ku bela ni ferroviari de Maputu a bela ni association Black Bulls kutani a bela ni Costard Solo a bela ni Maxakeni mikawa mihlakano yimbirhi ya ku landzana kala ka xikhati lexi a Musambola wa ha wulawulisa hi swa hava ku nga va na ku chota yini loko pimiwa swa ku zwohle leswi nga bohiwa maaserto xi ma nga mahiwa na ku nga si sangula Musambola lowu a ma maheki a ma vuni kasi ku Musambola wu beliwa hilaha ku lavekileko a desma jornada hi ku fananisa yi sangule ku beliwile a mihlakano yinharhu ka ni leswi ka ha si mama ya desma jornada ni leswi
1: gipelile idrasio gipelile
0: ishikani
1: idrasio ishikani vayingiseti va xitichi lexa radio Mosambiki kama provincia la Manaro Nyambani Maputo ni Gaza ka xivutiso xa wena laha ka Musambola ku nga vekiwa ku a ku ve ni majornada xiduplas loko ni zama ku resumira ndzi nga wula leswaku a varhangeli va Liga Musambikana de Football xin'wanyana xikhati va yeyisa maidea ya van'wanyani hi ku nompodi hi wona bola hi yi patsa ni politika a varhangeli va Federação Musambikana va susile idea yo karhi ya regionalismu ni van'wanyani ndzi alakanya ku yena a n'winyi wa Black Bus a wulawuleli hi byona ja campeonato regional yena la Ligia ajo mas yena anga zwivumelangi ilavile ku a campeonato isimamisa xileswi hikala ku hinga switizwa ku ita xikela magamu kufana ni leswi nga maheka zwona lembe jingambela thank you kuve come que posso dizer hive gonzili chukari himaka mafambela lawo uta kuma ku yin'wanyani ekipi yi ni 11 jogos yin'wanyani yi ni 9 liyani yi nga ni 9 liya na hi laha kusuhani a majogo lawa makiyelaku a ta maha jonke para a ganya a ta ganyisa ku yini poda ganya handle ka kambu enta swi nyingi swa ku a kampionato leyi a mabelela lawa ya majornada dupla swi nga maha ku a nga kumeki a muwini wa lisine
0: hi ku mbitisela xungetano hi tlhelulegi ga urhangeli ga Liga Musambikana de Football ni urhangeli ga ukhaveli ga Chikhumba hi xinyimi xa tiko hi mavonelo ya wena a wu vona ku aka leswi mahekaku Musambola wu sangulile wu bilisiwa leswi wu bilisiwaku swona a lembe gitaku a swi fanele ku va ku gundziwa yini ku u mahisiwa ku yini Musambola
1: kota ku fanele mun'wanyana matiko mabeliwaku hi regionalism tinyaki hi gondzelana hi nawu nompodi hi tshemba leswi hi kalaku hi nga hi naswo hi ku a Liga Musambikana a yi nayo mali a xivezi xi confiara lomu a nga prometeriwa yi gama yi nga chikeli mali hi ku a Musambola wa hina a wu mahi mali a maxiloko a ku beliwa hi ma regionali até por exemplo, a província de Inhambane podia ir em 3, uma equipe, Gaza ir em 3, Maputo ir em 5. Kubeliwa. Há que tabeliwa nguvu, há mais jogo, há mais total, na ringa cumi, uma falta de comparência, há mais gasto, tanto para a Liga Moçambicana de futebol, tanto para uma equipe, há mais tabe na maré do Ziruilo. Há que tassangula, Moçambola, o que o Chiquela Magumo, ele haka kunene.
0: Eu cumbeti sela a kaviki galegi hizwele ya urangeli hizwele hungu ga kuwa varangeli wa Liga Desportiva de Sofala na va ulilile swaku vanu kutsuka vata bangula Musambola va utsukula hile swaku amali ya kiyela loku tshukiwile Liga Desportiva de Sofala loya ula ulisile ngovu ka leswi anga tilungisilisa byona ka pool de apuramento kusukeka ka fase provincial Sofala kuya ka pool de apuramento kala nyamuhla ni leswi a chikela ka Musambola uka wa sangula kula ku angana mali loku tshukiwa ni ma model lama nga kona ka Musambola i khati ga unharu na zvimaheka leswi kusangule Hebrera alembe ligia ge hunzile ku gilambi ge nga hunza Desportivo wa ka Matsolo Liga Desportiva de Sofala alembe ligi zvini zvikiela ku kumikawa ilungisela na inga singena ka Musambola
1: ndzingani nyika nanzu yana Liga Desportiva Liga Musulmana no Liga Desportiva de Sofala ndzikeni kananzu Liga Musambikana wa ball ni Federação Moçambicana wa futebol. Akama ma equipe mama hakuli sisiamento, mama hali sisiamento ya yini. Tinha ki va dotara yungwa yini sistema, va chuka kama kofri, va komba ku amali hina hinganayo. Hile, ya hi eneta kuchikela o primera volta ka Musambola, o segunda. Mas ka parte ya Liga Desportiva de Sofala, anzi kuholu ku okanga hina mali. Sikayat okanga hina apoyo makombelela ya kona atrisa utshiva
0: hezona hebongile yermeni shieldu hita bola hezona hi late niti one sugi one kota zvitivaku ka chikatile chikubela ferroviari wa ka Maputo ni komati de Shinavani kati kasi ka chikatile hita zama kuma vaina kulo hava hlomela vaina kulo Anabela, isso é angulo segundo. E vale a segunda parte?
2: Itela e buia, angamalo. Isso angulili a segunda parte, que belo acho, pimuxa 2 minutos. Angamalo, eu vou sungular mintawai, naro, leixo, me segue chone. Leixo, te segue chone, zanica cambo, que leixo acum. Agu se vano cuchinchana, itelza, ferroviário, angava telza, incomato, achinavan. Changa, isso, bola, ziniva, ferroviário de Maputo. Nivona, tununu, cuva, chucumetela. Animiseki tununu kuva chukumetela bola tununu dia tsakula kungana mbelu kulodzi zina vana Ezekiel wafamba kungamanzara kana wati compound beat basusili vai command yasindise ngomati achinabani ya ponten itachulula ikola ka mesher wafamba vamutsivela na mesher akatambela usungula akatambela beat akungoma ponten atachulula yasindise mamanga achulula nga vatekiri va ferroviario de Maputo tekile babele ba ferroviario de Maputo a bola dialuza atava kusuka ni bola teliza ferroviario de Maputo ni bona Vitor abekisi bola Vitor apula bola Vitor apulela Neli avona Naftal aluza a bola dialuza atava kuchukumetela kuluma inkomati wa Shinavani ni bona mbele wa inkomati la Rene kuva chukumetela achukumeteli bola Rene dzianza kulonga ni mbele kulodzi basusile hlo kuva ferroviario de Maputo a bola dza beliwa a khelisa bola dzi antsaku atama kanzala kanwa ti compact beats a bola dzi a loser atava kuchukumetela kulumba inkomati wa Shinavani
3: anyikela bola kam ko vata chukumetela va inkomati wa Shinavani va chukumeteli va inkomati wa Shinavani tlesa bola dzi antsaku ile inkomati bela antsaku bola dzi aka guardare de Rafa encheni guardare de Rafa ikula chula bola dzi ampukeni bola tama kanzala kanwa ka ti compact beats kama vasusile va ferroviario Maputo asusa altino capitão wa inkomati ya sindisa ferroviário ile ya ferroviário Maputo tela bola ntsako dzeka guardare de Vitor Inenge aba bola dzitsema kanzela kana wati combat bg bola dzia kumanuna wa inkomati kamba tekelwa ferroviário de Maputo bwa pitu ako kuni shikatiso la ana shilumba aba ferroviario carton amarelo za usungula ka ntlangulo
2: na kunani carton amarelo swa twala julu mavota lani altino ati aba bola kasaya kuma aminangia mubeli wa ferroviario de maputo lwa tava dairo swifanekile carton amarelo jenu nyantuvi ayenchili inkama unene na kona ileswi nga ndzeni ka nawu ali shikatiso shilumba ntlawa wa ferroviario de maputo ni vona jetoso anyimisekile layani swin'we na tununu ata va mananga ta baka xikatiso
3: na dumba ta va tununu vanyimisekile wa pito ta nyikela nawu na kutani wa byela vabeli ku va va ya hlukana tununu ya kone aba bola dzi pfukeni bya xikela hi nhloko va susa va inkomato wa xinavani hi ferroviario wa maputo bola dzi le mpfukeni bola dzi na spiwa nchaina susumeta bola tlhelweni va teka va ferroviario va sindzisa va ningena ka ntshati lowukulu va ta chulula kambe va susa va ferroviario kule kolo kasi bola dzi famba tlhelweni ka baliza bola dzi famba tlhelweni ka baliza na mbwapitwa ku ta va ku ni xihoxo layana ata va xihoxo hi fanele ku va yi khatisiwa inkomato wa xinavani
2: a ta khatisiwa inkomato wa xinavani ni vona rafa bekisi bola mbangweni ka kona ku va ba a suka ni bola nge se suka ni bola rafa wa buya rafa a bi bola rafa dzi buya ndzelekani wa tikampa tibidzi lava inkomati va sindzisa va tekile va ferroviario de maputo hikwala ka ezekiel va tlhela va teka va inkomati va tekile va ferroviario hikwala ka tununu hi nhloko a susile ezekiel va susa va inkomati a teka bola hi lwe mbele wa inkomati hikwala ka altino a nyimisa bola mbele wa inkomati ni vona mexeri ni bola a khata mbele wa kusula a khata mbele wa bidzi a nyima a nga yi kumi ndlela va musivelela va ferroviario hi leyi inkomati pfula bola a ku na wa ku londzovota bola hi tlhelo bya ximatsi va tekile va ferroviario de maputo hi leyi inkomati hi tlhe yi sindzisa yi teka bola ekongoniteni ta julula a nyima mbele wa inkomati a pfula bola va susile jetoso kapitan wa ferroviario de maputo ya sindzisa inkomati kwala ka derso ni bola nyimisa bola derso va musivelela bola dzi ya luza a ta va ku cukumetela kulumba inkomati wa xinavani
3: va bekisa bola va inkomati wa xinavani va ta cukumetela va cukumeteli bolabola bya xikela hi ku zanga nhloko leyi ya va ferroviario lava susaka bola hi lo ya ferroviario wa maputo hikwala ka mbele dari baka bola bya mahlweni kambe ya sindzisa ferroviario wa maputo ndzeni ka makampo ya va inkomati wa xinavani a ya ponteni va susile bola va inkomati wa xinavani bola bya luza a ta va a ku cukumetela kulumba ferroviario wa maputo na dumba a ta va litununu loyi a taka cukumetela bola a ya kone tununu ku va ta cukumetela bola cukumeteli bolabola bya xikela hi liya ferroviario maputo kusuhi ntselekani wa kumbe ntshati lowukulu wa guardaredes rafa va tekile va inkomati hi liya inkomati wa xinavani bola va famba ni bola kambe ya tsinisa a ferroviario va jandlela va inkomati a va yingelananga va tekile va ferroviario wa maputo
2: 8 minuto a ntlangu wa hisaka xengele xa vubidzi jilu mavota hi tikitaki a bola ni va ferroviario hi lwe mbele wa ferroviario va musivelelanga hi kumi ndlela tlhelisa bola dzanza ku langa ni mbele kuloti loyi a ta va ezekiel a pfula bola va tekile va inkomati altino ni bola wa inkomati a susile a mbele wa ferroviario hikwala ka tununu a tlhelisa bola tununu dzi ya ntshaku hi nhloko va susa va ferroviario hi leyi inkomati ya sindzisa kambe va tekile va ferroviario de maputo a ba bola mbele wa ferroviario de maputo manini a tlhelisa bola sibiwa bya ntshaku yi tekile inkomati ya xinavani
3: va tekile va inkomati wa xinavani kapitan wa altino a yincena susumeta bola bya tlhelweni kambe va ku zanga va ferroviario wa maputo hi vona va nyimisaka bola byani vo va inkomati va sindzisa va chulaka bola bya mahlweni wa pulvundzeka mbeli sokisi 15 altino kapitan wa inkomati wa xinavani mbwapito a nyimisa ntlangu ku va ku ta vitaniwa va tawudawu ku va vonelela mbeli altino
2: i le ka 9 minutos kumbe nga tlhelaswaku le ka 10 minutu i xiyenge xa ugamu lexi xa ntlangu lowu wa primera mão tasa de mosambique ma quartos de final i ntlangu beli wa ku haleni kampo ya ka gwevani ambi abanga da sol julu ilomu kuya kama feni ikuva kutala kusaba kuzeli ilava kai kubutana na banga ena kuvona antangulo ma quarto di finale kutafika sosi anga amintawa aibidzi ijetela tindlela takuva yengesela hantsi kale swinga swisoni mintlawa le aibidzi loko a ferroviaru kombi inkomata yengesela hantsi a swinge hlamalisi joni
3: ili ferroviaru maputo ni bola vaincheni va ferroviaru valinzeni kan kaskat kampati bidzi vatachulula kamba tekili va inkomata washina vani yasindisa ferroviaru maputo jandlela ikumanga vatekili va inkomati wa xinavani bola tinzelakani wa tikampati bizi bola inkomati va inchayini hakangesa mbelo wa ku sungula jandela nga hikumanga vatekeli va ferroviari kambe ya sindzisa inkomati wa xinavani kolaka mbele a tava a le orlando a inchayini bola bya tlhelo la kunga kumeka kava luya i kamukamu a kamukamu a pasa bya huma nga tinela tinene vatekeli va inkomati wa xinavani hi liya inkomati hi jandlela hi vukamu va susa va ferroviari wa maputo va susile va ferroviari wa maputo bola bya xikela kambe va hi nhloko kova inkomato xinavani jeitoso sa bola bola tinzelekani wa tikampati bidzi ha tlhelisa jeitoso hili ya ferroviario hili ya nelson a enchayini wa famba nelson a tsemakanyinzelekani wa tikampati bidzi a biwini bwa pitu a ba pitu ku katisiwa ntlawa inkomato wa xinavani
2: a ta katsiwa inkomato wa xinavani vona spiwa a bibola spiwa la ku nga na nelson a nyimili nelson ku va baskatisi ame campo ya inkomato wa xinavani asukile nelson ni bola nelson avona ezekiel kambe ambo pito ahlakuyini ali vasukini bola nanga senyikela nawu a bola tlhela dza ka nelson anyima mbangweni ka kona kuva a basikatisi a tlhelela ntshaku lowu makombiwaka emboa pito eugenio nyantuvi a bibola nelson dzaka jetozo ni bola
0: nyantavi
2: kula mpaswa wukulu bola dzikalita ehleka mabalisi nyantava na kunayeni drasi nyantava a bibola tava kusuka ni bola hi tlhelo dza inkomato wa xinavani
3: a tava kusuka ni bola ikola ka gordere jirafa lowa bekaka bola mbangwini wa kona nyikiwi nawu a bili bola rafa bola hi mpfumawulo bola dya dya xikela va susa va ferroviari kambe ya sindzisa inkomati wa xinavani bola dyile mpfukeni bola tsemaka a dya tsemakanyanga ndzelakana va kamba tibidzi va sindzisa inkomati wa xinavani bola dya ntlangini tununa nyimisa bola a enchayini a ba bola mbwa pito ku ku ni xikatiso layana a tava biwili mbeli tununu wa ferroviari wa maputo wapito a byela vabeli hinkwavo ku va va suka laha kusuhi a nga se nyikela nawu mbwa pito ku va ku ni nghena vatawudawu kambe swa muxanisa laha na tununu mbwa pito a vitana vatawudawu va ninghenile ndzeni ka kampo vatawudawu ku va vonelela tununu nakone avakhuzeli va ferroviari wa maputo va bandlukana
2: nakone leswi tiyeke
3: va voneleliwa nenge laya na tununu
2: leswaku a ta kuma kartawn dza halandi a mbeli wa inkomati wa xinavani a tlhaketeliwile kombe va kombiwa kartawn wa marelo orlando mbeli wa inkomati i makartawn ya bikartawn dza wubidzi dzi humaka ka ntlangu lowu a dza ku sungula vakombi mbeli wa ferroviaru di maputo tshaku ku kombiwa orlando wa inkomati ankama lowu nga ta katsiwaka inkomati wa xinavani vona jetosi ama i kampu ya inkomati wa xinavani
3: a nyimisekile jetoso a ya kona bibola bola dzi le mpfhukeni bola bya dya xikela ka ntshati lowukulu hi nhloko va susa va inkomati hi liya inkomati wa xinavani vona laha ta va sokisu tresaltino a enchayini a linyu a bola hi vugamu bwa kasi mutlakulo wa xijekana ku ta va ku ni xihoxo layana yi fanele ku va yi khatisiwa ferroviario wa maputo nkama lowu ni vonaka nuna wa inkomati a pfuluvundzekaka ku vitaniwi vatawudawu va ya kona kambe kutana sikelekile nuna wa inkomato wa xinavana dumbata vale ya linyu luyana kutavana kuchinchana ka vabeli hi tlhelo bya inkomato wa xinavana na bela
2: na kunene ni vona alkatri kamzola 25 na kamzola 18 adinani a humile kamzola 13 tlhelo bya inkomati ku nghena alkatri kamzola 25 ni vona dinani na kona wa nghena dinani kuma ambeli mun'wani wa inkomati wa xinavana a na ha bekisanga nhlayo zulu kambe leswi tiyeke leswaku inkomati a cincile a nghenisi vanuna vabidzi adinani na alkadri tlhelo bya inkomati wa xinavana
3: a sukile ni bola va inkomati wa xinavana kwala ka guarda redis Rafa lwa baka bola dza mahlweni la ka Altino, Altino a enchayini a susumeta bola dza tlhelweni hi le inkomati dya ndlela yi kumanga vatekile va ferroviario maputo ya sindisa inkomati wa xinavana dzani kama ikampo ya va ferroviario va susumeta bolabola kam byeluza ta vaku xikumetela kulumba va ferroviario wa maputo
2: a ta xikumetela mbelo wa ferroviario di maputo ya kona a teka bola ku va ta xikumetela a nga se cikumetela bola a cikumeteli bola mbelo wa ferroviario hi nhloko va susile va inkomati ya sindzisa ferroviario hikwala ka naftan hi nhloko va susile bola vabele va inkomati dza wela mavokweni ya guarda redi wa inkomati rafa
3: Rafa komi bola a gaxile bola dzi mpfukeni va nyimisile va inkomati a mindzeni a kanganyisa vabele va kusungula vabidzi hi luya wa famba a hamba pasi pasi dzi rumba tindlela 39 hi luya mexeri a enchayini mexeri a jandlela wa khaluta a nga khalutanga va tekile va ferroviario hikwala ka tununu tununa susumeta bola dza tlhelweni hi liya ferroviario wa maputo bola dzani va va inkomati yi enchayini va chululile bola hi vugamu dzi ya fa mavokweni ya guarda redis vitor wa ferroviario maputo loyi a kalaka a nga luzi nkama a gaxile vitor bola hi vugamu dzi ya luza a ta va ku cikumetela kulumba va inkomati wa xinavana
2: 18 minuto xankama lowu i wa ku sungula uwa u a mintlawa yi bidzi ya dzingana a bola dzi ni vabele va inkomati va tlhelisi bola dzi ya ka guarda redi rafa rafa nyima rafa pfula bola dzi buya mekampu ya tikampu ya tibidzi nhloko jetoza susile ya sindzisa a ferroviario hikwala ka tsununa tlhelisi bola dzi ya ntshaku va nyimisa bola va inkomati va tekile va ferroviario kambe matekela mbelo wa ferroviario a nga vangala manene swa twala na kunene sanene kamzola vintage a kumi kartawn wa marelo swa fanela layani i kartawn la unharhu ka ntlangu lowu ka xiyenge lexa wubidzi julio a ku va ku huma karta wa marelo hi minkama ya ku landzana ka xiyenge lexa wubidzi hi tlhela swaku ntlangu wa hisa haleni kampu ya ka gwevani
3: na kunene a nga va ferroviario a nga va inkomati va dya ndlela ya ku va va tshintshekela emabalizeni a nga va bya rafa kumbexana bya vitor hikuva a un'waun lweyi loko hi lavisa ntlangu leswi fambisaka swona mani na mani wa swi jula ku va humaka ntlangu lowu na a humelela karta wa marelo byi humile hi ta khatisiwa ferroviario wa maputo a bekisa bola mbangwini wa kona i mexeri
2: ku ni ku cincana hi tlhelo bya vabel ku huma dari ku nghena clase bauki ku nghena na koni hopsi kamzola 28 ku huma naftali ku hlaya leswaku naftali na dari va humile hopsi na clase bauki va nghenile ndzeni ka kampu
3: ku cincana ka vabelitlo bya ferroviario wa maputo vabeli bola dzi mpfukeni va susile va ferroviario wa maputo bola dya luza ta va ku cikumetela kulumba inkomati sukisu 25 wa inkomati wa xinavani hi yena yaka kona ku va ta cikumetela bola alkatra enchayini a siyela bola ambeli kulobye a tabali rene rene a nyimisekile a ta cikumetela bola a cikumetelile bola bya xikela va susa va ferroviario Yasini sa inkomato wa shina vana chulili bola jaluza tava shikatisu shankona shilumba inkomato wa shina vana. Shikatisu shibuili bola jifuka ya shikela pakatili kwa tereji kabe vasusa va ferroviario. Auli kusui mkandlo wa inkomato kwa amba a doja hula ya kama vaskotanga. Bola jini va ferroviario, hili ya ferroviario wa Maputo, Klezi Bauke, ya inchaini, asumeta bola jini telweni, ya sanisa ferroviario, ya ponteni, ya matweni, basusa va inkomato wa shinavane.
2: Basusa inkomato wa shinavane, kletza bola zanta kulonga ni belkulo, lua tava dersu, dersu apula bola, jeto zinchoka asusili, batelza bola zawela mavokweni ya Vitor Guardaredi wa Ferroviário de Maputo. Anga teke nkama Vitor. Aba bola Vitor. Klezi Chifuva Susa. Abona Ezequiel. Ezequiel asela bola Klezi. Assim disse Ezequiel. Vai ter que ele vai. Incomanda. Aquele sabola pelo incomanda. Dança. Vai tava mexer. Mexer ni bola. Bola de Alusa. Ataba. Kuchuku metela. Kulumba. Incomanda. Washinavani.
3: Wata chukumetele wa inkomato wa shina vana chumetele bola bola jashikela wa sini salani jaitozo ainche ina susili bola jaitozo kambi atini sa inkomati kambi atekili wa inkomato wa ferroviario wa Maputo hili ya ferroviario wa Maputo kwa la kambeli taba bola jina kam asometa bola jatela jantako hili ya ferroviario jantela kuhuma ikola ka Nelson atelisa jaka kam ainche ina ikul aba bola jatela ila kumeka mbele kula taba lisamen ainche ina atusumeta bola jaka tununu wana hili ya atusumeta bola jaka kam wana ambele kula hili ya ferroviario ya famba ikola bola jina kam asumeta bola jaka klezi ata chuli kuli ababola bola jia uma Celani Cabaliza da Guarda Redes Rafa.
2: A Kungena Kaklez na Ops, Júlio Mavota, Antango, Tintantamo, o Gustavo Ferroviário, ele vai encher com espetáculo, Chiculo, Cambi Espetáculo, está de comba, Leku, vai ter engasela antes, um camalô em comate, Angano Kuchincha, Nibonam Belua em comate, Lion, Camisola 7, Luetu Lamsela Kakuva Angena, Atava Riquito Telza, em comate, Washinaban.
3: Kuta huma Alfredo kuningana Rikitu italza inkomato wa shinavani mkamalo ungani kuchukumetela italo zaba ferroviario wa Maputo wa huma Alfredo anyikambangu Rikitu
2: Ferroviário angata chukumetela kan a chukumetela mbelo wa ferroviário inhloko basusini va inkomat ile inkomat ya sinisa kambe ya sinisa va tekeli va ferroviário de Maputo ikola ka spiwa ba bola dzantsa ku basusa inhloko va inkomat ya tekanga kama ferroviário tekeli mbelo wa inkomat a bola dzia luza atava ku chukumetela kulumba inkomat wa shinavani ni bona mbelo wa inkomat kamzola 3 rene aya kona kuva aya chukumetela
3: Ata chukumetela bola rene kusi nilenkoneni ka kampu ya va inkomati walulamisa mimea lana rene akomili bola ata chukumetela achukumetelili bola ja shikela hili ya inkomati vasimeta bola ja telweni ka vateka va ferroviario wa Maputo Altino kapitan wa inkomata susa bola Hile inkomati wa shinavani. Bola jina imeshiri. Asumete bola jama kweli kambi asusili wa ferroviario wa Maputo.
2: 25 minutos. Angama loo iwa ubidi. Uwa minta wa ibidi. Mungu kamintangu ya kulumba a quarto de final. Primera mão. Kataça de Moçambique. A bola de ferroviário e coloca Tununu, a chucumeter ele Tununu, vai ter que ele vai incomato o Ashinavan. A bola de Beluá incomato o Ashinavan, a bola da Ola Minenguenea, Getoso, a cada um Beluá costumula a bola da Ola Caspiwa, Spiwa, Anga, Yangambango, Spiwa, Saltino, a comi Spiwa, a comer Cantanguen, a Catuil Ferroviário, a Boa Pito, Eugênio Nhantuvi, a Bula de Chacu, a Beluá Ferroviário, abi bola nange senyikiwa anawo
3: abegisa bola mbangunwa kon jeitoso nzelekani watikambati bidzi anawo kutana nyikiwili jeitoso wa menta wa ponzola ayakone ahombana ataba bola bibola bola zimfukeni bola jashikela hika kuvasusa va ferroviari kamkama nga hazikumanga vasusili va inkomato wa xinavani yasindzisa ferroviari kola ka nelson leswi na chula bola bya mahlweni kamba susa va inkomati ya hatsindzisa bola byina kamkama kamkama kutitelela kumeka mbele kula bya tava mbele vasusili bola yavugamo bya luza tava kusuka ni bola kulumba inkomato wa xinavani guardaredi rafa hi yena bekisaka bola mbangwini wa kona
2: ata suka ni bola guardaredi rafa ange se suka rafa hinkwaswa swentxa hi kunana va ringana uau ntlangu wa primera mau ha tlhelela ntsaku rafa ange se ba bola wa buya rafa a ba bola rafa klesi xifuva susa kambe va tekile va inkomati mbeli wa inkomati a tlhelisa bola bya ntsaku jetosi hi nhloko wa susa ya sindzisa ferroviari di maputa a nyimisa bola mbele wa ferroviari a nga yi voni ndlela va n'wi sivelela a kata mbele wa ku sungula kambe va tekile va inkomati wa xinavani
3: bola ndzi le mpfhukeni bola bya xikela va teka kambe khamukhamu yena a nga ni bola hi kula babaxa khoma guardaredix a khomile guardaredi rafa wa inkomati wa xinavani a dzingisile lana khamukhamu a ku kamba guardaredi rafa kambe mabela a nga zanga va lamanene e munyiketa guardaredi loyi a khomeki bola hiliya ferroviari wa maputu va susa bola va tekile va inkomati wa xinavani rikitwa ni bola enceni hi kula ta chululachululile kambe va susa va ferroviari wa maputu bola dzina i mani luya hi tununu va sumeta bola va tekile va ferroviari wa maputu bya ka rikitu kasi inkomati rikitu a maencela nga va nga lamanene va tekile va ferroviari wa maputu khamukhamu wa ni bola a sumeta bola va tlhelisa byake khamukhamu a jandlela wa menta a tlhelisa bola bya ntshaku hi liya ferroviari ugam va tekile wa siveleliwa kambe ya khaltim bela ku sungula mbwa pitu a va yingelananga mutlakulo wa xijekana ni mbwa pitu kambe bola dzini va ferroviari hi luya nuna wa ferroviari wa maputa beka bola entlangini hi ya famba tununu a tlhelisa bola hi liya ferroviari hi luya imani a famba ni bola i vugamu ku humelela nuna wa ferroviari kasi wa inkomati wa xinavani loyi a sivelelaka bola bola dya luza tava kusuka ni bola kulumba guardaredi rafa wa inkomati wa xinavani
2: a ta suka ni bola guardaredi rafa a hanwa mati layani hinkwaswa swiendla hi kunana a swi muzon'wi a ku na lexi va suselaka ka primera mau leyi a tlhelela ntshaku rafa a nga se baxikatisu rafa a hanwaya a maluva wa buya rafa a ba bola rafa byi buya ka tikandzelekani wa tikamba a tibizi nhloko va susile va inkomati kambe va va tekelile va inkomati hi ferroviari di maputu ya sindzisa inkomati hikwalaho ka rikitu va tekile va ferroviari di maputu a tlhelisa bola dziya ntshaku hi susa inkomati bola ntlangeni wa famba mbeli wa inkomati hikwalaho ka derso derso a vona rikitu rikitu a tlhelisa bola dziya ntshaku kumbe dziya tlhelela u nga ni mbeli kulo byi lava ta va mexeri mexeri a pfula bola a vona a mbeli kulo byi layani na kuni mbeli wa inkomati a kumekaka antlangeni a mbowa pito ya kona ku va ya vona a mbeli lweyi a kumekaka ntlangeni kambe a hlaya leswaku a tlakusiwa xidyekana wa muni julu a vula leswaku laha ku endleka nga nchumu hi ku va ku nghena va ta wudawu ku va va ta vona mbeli lweyi hi le ka meya hora hi xiyenge xa wubiza nga 30 minutes swa yala julu nambi leswi ferroviari a cinceke mfambo ni mafambela ka xiyenge lexi xa wubidzi
3: hi ta vona leswaku i mani loyi a hlamulaka hikuva a nga va inkomati a nga va ferroviari va yince hinkwaswo ku va va cincekela amabalizeni kambe ku ta tlhasa sweswi andzru ali inkomati ferroviari wa maputu wa pfuluvundzeka nuna wa inkomati wa xinavani wa voneleliwa hi va ta vudahu i rikitu luyana wa voneleliwa hi va ta wudahu rikitu ndzeni ka kampu mbwa pitu a kwehleta mutlakuli kumbexana mbwa pitu wa wumuni leswaku a beka tikonteni takwe a nkama lowu nga kazi wu diwa hi nkama lowu
2: nakone ahla leswaku hambiwa pitu exhenu nyantuvi leswaku a fanela ku va rikito a ya voniwa handle i rikito lwe hali ku nghena ka sweswi hikuva a ngheni mbangwini bya Orlando ka xiyenge lexa ubidzi a humile ku va ya voniwa handle a ku va leswaku ntlangu wu ta ya mahlweni na ni vona Edson Mavunja lwe a nyiketaka swileleto a Dinani lwe a ngheneke sweswi hi ku siva Alfred a ta va ku cukumetela kulumba Ferroviaro kumbe ku enceka hinkwaswo leswo na ku fanela ku va ku khatsiwa a hinkomati bola ni vabeli va hinkomati mbele wa hinkomati a tlhelisa bola bya ntshaku susile va Ferroviaro hi lwetu nun va sindzisa hinkomati a bola bya wela mavokweni ya Guarda Red wa hinkomati wa Xinavana.
3: Anyimisile bola Rafa inenge akhome ivoko ata gasha gashili Rafa sumeta bola dya tlhelweni la kumeka ka Rene Rene ikula chopi bola bola dya xikela ili ya hinkomati wa Xinavana kambe ya sindzisa Ferroviario xa yi tosa xetala bola dya ka Klesi Bauka nga byi kumanga Klesi va tekele va Ferroviario luya yimexeri a sumeta bola iliya akusikula pa bola bola dya lusa ati ni kusuhi bola dya a golda hinkomati kambe maencelo ya ku xonga swinene ya Guardarede Vitor lweyi a susiki bola hili ya hinkomati wa Xinavani bola bola dyi le mahlweni bola dyi ya ka kam bola dyi ya lusa tava cukumetela kulumba va hinkomati wa Xinavani
2: na kunene a li kusuhi hinkomati ku va a yingesela hansi Vitor a humeleleli le susa bola a ta va ku cukumetela kulumba hinkomati a cukumetelile rikitu a bola ni va hinkomati lweyi mbele wa hinkomati kambe va tekile va Ferroviaro de Maputo bola dzi ya luza a ta va ku cukumetela kulumba Ferroviaro de Maputo
3: va ta cukumetela va Ferroviaro wa Maputo ndzeni ka mikampu ya va Ferroviario kasi va hinkomati va cukumetelile va hinkomati kasi va Ferroviario bola dzi na tununu tununu enca yina le ndzeni ka mikampu a tshula bola bola dzi le mahlweni a vona belikulo kambe gambola dya lusa ta va ku cukumetela kulumba a va Ferroviari wa Maputo a ta cukumetela tununu a cukumetele bola tununu bola dya telweni hili ya Ferroviario yenchaini bola dya lusa a ta va cukumetela kulumba va inkomato wa Xinavani
2: mexela ya kone a ku va cukumetela bola a cukumetele bola kumbe a nga se cukumetela tlakusa voko mexer a cukumeteli mexer a vona Dinani kambe va susile va Ferroviaro de Maputo bola na Ezekiel va teka va inkomati wa Xinavani kambe a nga ha yanga mbangu inkomati va tekile va Ferroviaro de Maputo hikola ka Ezekiel ya sindzisa Ferroviaro de Maputo ya sindzisi va tekile va inkomati a tlhela teka Ferroviaro de Maputo a tlhelisa bola dya ntshaku la ku nga na tununu tununu a nyimisa bola a pfula bola tununu a vona mbelikulobye lwa ta va hops hops a nga luzi bola va susile va inkomati wa Xinavani a bola dya luza ta va ku cukumetela hikola ka tununu wa Ferroviaro de Maputo
3: a nyimisekile tununu ku va ta cukumetela bola a cukumetelile bola bola dya mahlweni hi le ya Ferroviaro wa Maputo va chelisa bola dya ntshaku la kumeka ka mbelekulo ta va le sokisu 26 a yincali chululile bola bola hi gamu dya luza a ta va ku cukumetela kulumba a va Ferroviario wa Maputo a tlhela ya kone tununu ku va ta cukumetela bola tununu a nyikiwile nawu a ta cukumetela bola bya xikela Klesi a nga byi kumanga hi liya hinkomati susile bola va tlherisa bola bya ntshaku ka Kapitan Jeitoso a nyimisi bola Jeitoso a jandlela a kangasa bela wa ku sungula a yi kumile hi nenge wa ku a hi ntoloveto ku va ba hi wona chululile Jeitoso bola bya xikela ya sindzisa Ferroviaro wa Maputo hi liya Ferroviario kambe hi vugamu va tekile va inkomati wa Xinavani va tekile va inkomati wa Xinavani kambe hi vugamu bola dya lusa a ta va ku cukumetela kulumba va inkomati va ta cukumetela va inkomati ni vona mexeri hi yena ya ka kone ponteni mexeri ku va ta cukumetela bola bapito ali xihoxo ali xihoxo xihoxo xilumba xilumba ava inkomati ava inkomati va bekisi bola mbangwini wa kona va ta cikume va ta ba bola va ta ba xikatisi va inkomati mexer a nyimela ku va nyikiwa nawu a ya zendzeleta bola ambangwini wa kona na kutana nyikiwile mexeri wa buya mexeri a yenca yini mexeri wa menta a ya kona a chulile bola dzi susiwile va ferroviario maputo bola dyaluza ta va ku cikumetela kalumba ye inkomati wa xinavana ni vona va bela vabizi va ferroviario va nyimisekile ku va ta ningena ndzeni ka kampa na bela
2: na kunene ni vona selso ambeli wa ferroviario ni tlhela ni vona ka mzola 21 tlhelo dza ferroviario ta va baldild wa nghena tlhelo dza ferroviario a nghenile ambeli wa ferroviario
3: rikito ni bola yincani rikito a tlhelisa bola bya tlhelweni la gambola bya luza a ta va ku cikumetela kulumba va ferroviario va cikumeteli dya ka jetos hi kulu a be mpaxa bola byi tsemeka yandzela kona wa tikamba tibidzi hili ya ferroviario hi xifuva nyimisa bola bya mitlangini va tshindzisa va inkomati wa xinavana va tekele bola va ferroviario maputo a tlhelisa bola bya

0: Mudi tikoni hi palamua kama 20 horas.
1: Rádio Moçambique, Inhambane.
0: Ina kuramba ingis kasi uchizumba ni mahungu ya chitichi cha Inhambane ngu lidimi la chichopi.